Sepolesa se re se ke ke sa dumela ditshoso le boitshwaro bo semolaong ho beha polokeho ya baahi ka mosing. Ena ke ntlhebileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya botshelela.

nna motaung ke itulela ga ka ke itulela gae ga ke batle letho ga ke batle letho ke lata moruti maine jwang jwale ke lata mofokeng ntate maine ke tla go wena ntate maine ke tla go wena tle ntate maine ke tla go wena mofokeng wa ka kgotso

0: Akeli Khumalo Mondli Ngobo nga thwala ngaye pejana ke ne kunketse Manhattan bare shining star bare be hantle mesosung e mashome a mararo re fugaletse hore ena ya le shome le metsi medi 0797585066 rutlo rena ebe wena o boqhuba le bomang subona ba sa feteng ba ba ga go fela hle 0797585066
1: Hot so kini de kele, kitulo felo siti kele mona mose tabo mvelu koma. Kini de kele, hosani kita chila haka. Hosani kita chile ki holanga loona. Kitu se me mamare na malukase, udula zone 5 tabanju. Kitu se unkono efa, kita teleka me molebo hendo me ingdula tuma hole Paris. Kini de kele tati le monate morena nna o sireletsa o boloke kgaitsedi yaka ke a leboa bodisaka kgotso
2: kgotso bodisa moyeng ke dutse ke mametse 89.4 e le lesedi FM o bua le ntate Bartosi ka mona ka Thabong ka Welkom ka straighting e re ke kgobe bosigo le bana ba latela e leng yang ka maemo a pele pelong yaka e leng ausihlehle kamane ka Peter Swarte ka Bloemfontein ba motse ba ka Ausmonembe Thandekile Monembe le maisane le nsi ya bulela Monembe ke Bartosi ka Streeti ke a lebo
3: dumelang kini deker ha ke khube bosiu le patata qhobo kwane kamane ka Kloonstad ke morame ma patata ke be ke ya ka Pamrishi ke ntate Libisi ke qhoba bosiu le yena ke re morena makweteng ka mokataung wa kopela ke memamolo e ka dipilaneng Hope House. Thank you, the girl.
4: Khotso se buidi se moyeng. Le nna busu bona ke a dumedisa. Khuba busu bona le mangwane wa ka ana mantso tsa wa bane. Ke bo khobe le Joyce Mjiba. Ke bo khobe le Jennifer March ke a leboa sebodi sa ka tsatsi le monate ke mosipane wa ke a leboa
5: hela wa ntateng ka mane mogadi ga o busy ke bese morana makoeteng ka tau go bula teng ke go bedi supa go tlo supa ngwanangwanana ba ba ka ko ke bana dijaka ba ba gola ba babedi patata tshobokwane wa mmapatata ka mmozo ili kire kreatile tomeng wa nkhono mo le bueng tomeng ka le di borane ketelle ka dira le fosa kolo ha mawela o ka bolo monza ka mogodi a go go be
6: hai kini ha ke qhobe bosiu le mema mahlatsi ka Potchefstroom ke qhobe bosiu le ntate mahlatsi ka Dinoeng Kloonstad ke qhobe bosiu le mema Mthimkhulu ka Kopisi kwa Kwatsi bana ka ofela ba qhobe bosiu le nna mamukana maloka simona zone 5 thabanje tata kini ke rata hle
7: ba kopela ke mema mo le ka ipilaneng
8: ho house kini ha ga ne tsa itse jaka a di ke qhobe bosiu le bonda di ke bana na mba itse a fara e famono tate makapula masala makapula wa mphana ma ho sukwa ke nda de matsipa kwa semongo nkwana haloloko motsongwa ha khotloko ke nda de mpd ya ka ma ne ka bele le go komo ke go tswa le bona ba go tswa le nda de mpd o ntse o bontsha le bona
9: Malu sama fukan kamu lepas berfonten. Kecuali sa metalen jori nama fukan ikan mana kat channel zaini. Untuk sa kita mengadil hanya untuk kamu nana elem malu sama fukan. Kecuali sa misalnya nawaka kamu nak mat sabi dengan lekaran orang muzik sama fukan. Kalau kamu tu sa kubeh deh na. Kecuali labu dua kah amu hari eleng abdus gila. Ke abdi mosolo ke ke khwale yana o sikini sito welo so
2: khotokini
10: Ha ke qhube bosiu le ba ba latelang. Ke re Victor ka Frankfurt-o, ke re Mme Mantlhapho ka moka Thola. Ke qetelle ka fikile ka Balfour. Tornado ka Rathanda. Thank you, Kinesi.

0: buat sendiri. Kita ini karena kita teman alami usaha lo ikut usaha hati ini ke jadi usaha kamu acara oke nih nanti bisa teman alami kau tuh buat sendiri.
1: Halo sis kini gue cukup apsi lebana barat lang sis Edi Mahloni le Palesa ke nkgonnora ka mana ka Everton West le khu ke 88.4 hape ngape ngape
2: Dumela ke neuwe o bua le Molebogeng Tumeng ka Tumo le Paresi. Ke rata go qhoba bosi le ntate Pane ka motseng wa Tekgane. Ke re Matshiro wa Lekgosi le Ratswana a leng teng. Tete Tsholofelo Sedikelo ka Welkom. Ke lebo ke neuwe bye.
3: Good morning ke neuwe ke Mabinda le epoka mona ka Maokeng. Ke neuwe hle re qhoba bosi le batho bana hle. Ka jeno lena ke letsatsi la bona la tswalo. Re ke ya ka mane ka 88 ke re happy birthday go mahlomola mohaladi ke ye mane Blackreke Presbyterian ke re happy birthday go matshepiso a na le phaka ke qetelele ka ausi wa ka mane ka Wadville ke Matlaisane Street yena ke fiki moye ka Chikichela ke re happy birthday guys ba betletsatsi le monate thank you sikile bule
4: hi ke nikele anke ke khobe bosiule bana ba latela ke khobe bosiule me sentha ka mono ka qibing ke khobe bosiule me mafu matela ka Boksburg ke khobe bosiule me manga ka park ka mona ka park ya stega di shebo me ma di sa west area ba ra ba khobe bosiule nta telebese ka phamrish
5: Dumela kini dajele kini ntse go mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsi mo na Fixback ke di ho morabane ke kopa o qhoba le bana ba latela ke mathele ka mane ka Peter Maritzburg ke ke aleta fusi msolodi ke ka mane ka feru yena gempisi